0: akumbaya, orehun, akumbaya, malana, akumbaya, sekunun, akumbaya, tanana, akumbaya, orehun, akumbaya, malana, akumbaya, sekunun, akumbaya, tanana, akumbaya, orehun, akumbaya, malana, akumbaya, sekunun, akumbaya, tanana, akumbaya, orehun, akumbaya, malana, akumbaya, sekunun, akumbaya, tanana, akumbaya, orehun.
1: WYAC 930M, Cabo Rojo, Mayagüez.